0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto malam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidaknya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan antara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.

0: Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
0: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
2: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
4: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.

0: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh bener-bener orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
1: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
2: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare meke hasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Anda, minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Ya baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan semoga Anda masih terus semangat ini untuk memulai aktivitas Anda di hari ini bersama kami tentunya dari Bau-Bau. Dan pendengar, kita hadirkan kembali ya, masih ada beberapa informasi juga untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di mana pendengar, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bau-Bau ini kembali menunjukkan langkah inovatif ya dalam proses pembimbingan dan juga registrasi sosial ini. Menggandeng klien pemasyarakatan yang memiliki juga keahlian dan kepedulian lingkungan serta bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Wakatobi, BAPAS Bau-Bau ini menghadirkan klien pemasyarakatan sebagai duta konservasi dalam kegiatan sosialisasi edukasi satwa yang dilindungi di SMP 1 Atap Melai, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Acara yang menyasar juga para siswa kelas 7 SMP 1 Atap ini bertujuan untuk menanamkan ya pemahaman sejak dini mengenai pentingnya menjaga satwa dan juga hewan yang dilindungi di wilayah pesisir serta Kepulauan Wakatobi. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut ini klien pemasyarakatan BAPAS Bau-Bau yang dihadirkan juga sebagai duta konservasi ini membagikan wawasan dan pengalaman terkait pentingnya menjaga ekosistem serta hewan yang dilindungi, sekaligus juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tidak melakukan tindakan yang merusak alam ini. Kehadiran sang duta konservasi ini memberikan sudut pandang nyata dan edukatif ya bagi para peserta didik pendengar. Dan Kepala BAPAS kelas 2 Bau-Bau Mustar Taro juga menyampaikan pelibatan klien dalam agenda kemasyarakatan dan edukasi seperti ini juga merupakan bagian dari program reintegrasi sosial berbasis pemberdayaan positif. Menurutnya, sinergi antara edukasi lingkungan melalui program duta konservasi dan juga pendampingan ini berkelanjutan dari BAPAS Bau-Bau ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi proses pemulihan diri para klien tetapi juga bagi kemajuan dan kesadaran

0: dan masyarakat lokal di Wakatobi tentang pentingnya menjaga satwa dan juga lingkungan. Para siswa terlihat antusias ya mengikuti juga jalannya materi, bertanya mengenai juga cara melaporkan perdagangan satwa ilegal hingga mengenali ciri-ciri satwa yang tidak boleh dipelihara secara bebas ini. Melalui sinergi ini, Bapak Bau-Bau berharap edukasi sejak dini di tingkat sekolah ini dapat juga menumbuhkan generasi muda yang peka terhadap isu lingkungan, sekaligus juga membuktikan bahwa setiap individu yang sedang menjalani pembimbingan memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama pendengar.
1: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini kejuaraan daerah Kejurda in Kanal Sulawesi Tenggara ini, Piala Kapolres Buton Cup 3 resmi dibuka di Gedung Waka Pasar Wajo ini. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 itu dibuka oleh Kapolres Buton AKBP Ali Rais Endraha yang juga menjabat Ketua Inkenas Buton. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra juga mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya, Kejurda Inkenas ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet usia muda, pendengar. Dan Bupati berpesan juga kepada para atlet agar menjadikan kejuaraan ini sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Dan Bupati menyebut peserta berasal dari berbagai daerah di Sultra, mulai dari Konawe, Buton Selatan, Kendari, Wakatobi, Bau-Bau, hingga Buton sebagai tuan rumah. Sementara itu, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Endraha juga mengatakan kejuaraan ini merupakan bentuk komitmen ya Polri dalam membina generasi muda. Dan pendengar, masih ada beberapa informasi lagi ini yang masih akan terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami, RRI Bau-Bau.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini informasi kita yang terakhir ya. Di mana pendengar, ini pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan atau Damkar tengah menyiapkan juga regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan juga rumah toko atau ruko ini memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi ini. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan pihaknya saat ini sedang merancang ya peraturan daerah atau perda dan juga peraturan wali kota yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya ini rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha, tempat usaha yang juga belum memenuhi standar keselamatan kebakaran, termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan ini keberadaan APAR ini sangat penting ya sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil ini seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan. Ia berharap setiap rumah maupun juga tempat usaha di Kota Bau-Bau ini mulai melengkapi bangunannya dengan APAR sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR, Asmin, ini masyarakat juga maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan juga kerugian yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau hingga 27 Juli, tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun juga tempat usaha. Melalui regulasi yang tengah disiapkan, Damkar berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat sehingga risiko kebakaran dapat ditekan dan juga dampak kerugian terhadap masyarakat ini maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Pendengar, baik pendengar, kami cukupkan untuk Kepton pagi ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, dan tuntas sudah saya menemani Anda di Kepton pagi hingga pukul 10 ini, dan tugas saya akan digantikan oleh rekan Cali yang akan menemani Anda di Kepton siang hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik pendengar, akhir kata saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ini?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedak siten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau dimana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.go.id. Kapten siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Sam Pedigar. Kami akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Untuk edisi kita di hari Selasa 28 Juli 2026 Pedigar, kali ini kami bersama Anda di program Request Lagu. Seperti biasa ya, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0402-2823994 dan 0822-5972-2994 untuk merequest lagu pop kesayangan Anda di Request Lagu. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu pendengar. Halo Request Lagu.
1: Request Lagu.
0: Request Lagu, Bang Albert ya?
1: Ya, ya, ya.
0: Gimana kabar hari ini Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Albert, mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Menggapai Mimpi, Anet dan Marsanda.
0: Menggapai Mimpi dari siapa tadi?
1: Anet dan Marsanda.
0: Menggapai Mimpi, Anet ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Menggapai Mimpi, Anet dan Marsanda. Oke, baik. Salam-salam silakan buat siapa ini? Oke, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Bang Albert, terima kasih sudah bergabung ya dari Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Kita lanjut lagi silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823994. Halo request lagu. Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Ibu Farida.
0: Ibu Farida, gimana kabar Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat baik alhamdulillah ya. Ibu, oke, terputus. Terima kasih Ibu Farida ya. Sudah coba bergabung. Nanti kita nantikan lagi Ibu Farida, silakan partisipasinya. Yang lain juga boleh. Kita sapa dulu ya. Halo request lagu. Halo, request lagu.
3: Halo.
0: Ya, halo kembali. Dengan siapa di mana?
3: Bang Andis di Jali.
0: Bang Andis, gimana kabar Bang Andis?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Andis mau dengar lagunya siapa ini?
3: Ya, Bruri dengan siapa sih? Yang ada dusta di antara kita.
0: Ada yang featuring dengan Rosa, ada yang dengan ya?
3: Dengan Rosa saja.
0: Yang sama Rosa ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan. Salam-salam silakan.
3: Ya, lagunya buat Bung Cali dan partnernya. Selamat bertugas di sore. Bagi salam-salam pulang
0: ya. Amin. Sama-sama, Bang.
3: Dan juga ada bikin semakin banyak orang buat kan.
0: Amin, ya lah.
3: Ini buat Bung Jo, Bung Cegar, Bung Albar, Bung Agus dan Rizka. Agus. Buat Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak ada nih Farida ya kan?
0: Iya, Ibu Farida.
3: Bu Farida, Mbak Rizka.
0: Iya.
3: Mbak Tari, Mbak Tari, Galuh, Anto, so yang belum Faiz.
0: Iya.
3: Ya, Andi Sibatang, semua pendengar sama kejauh salam. Lagu.
0: Baik.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi sudah ada yang gabung peringat, kita sapa. Halo request lagu.
4: Request lagu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Purnamasari Bang Jali.
0: Kabar gimana Mbak Purnama?
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya alhamdulillah.
4: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
4: Purnama mau request lagunya Hampa.
0: Lagunya siapa?
4: Hampa.
0: Hampa.
4: Hampa. Iya.
0: Oke, Hampa disiapkan lagunya.
4: Iya, salam buat semuanya aja Kintan, Patar kecuali ya. Mudah-mudahan pada saya selalu. Buat Bang Jali, semoga saya selalu. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Purnamasari ya di Sulawesi Barat. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kita dengarkan bersama ada 3 nomor lagu pendengar. Ada lagu dari Anet featuring dengan Marcia ya. Bukan Marcianda tapi Marcia. Featuringnya featuring judulnya maksudnya Menggapai Mimpi ya. Kemudian ada lagu dari Rosa featuring dengan Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan juga ada Ari Lasso, Hampa. Tetap di Radio Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Dan tadi mohon maaf Bang Albert ya, karena kualitas audio dari lagunya kita terpaksa take down dan juga hadirkan lagu masih dari Anet juga dengan judul yang lain. Mudah-mudahan bisa menghibur ruang dengarnya ya. Dan juga buat Anda yang mau gabung silakan 0822-5972-2994. Kita sapa dulu sudah ada yang gabung pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya. Baik, sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya siapa ini?
2: Lagu yang berjudul Kursi Pelaminan.
1: Kursi Pelaminan. Dari? Dari siapa, Jo?
2: Sering request
1: baru lupa judul, lupa penyanyinya.
2: Itu lagi bareng so dengar Bang Cali pe suara, Dang.
1: Aduh, so gitu, Dang. Kursi pelaminan ya. Kursi pelaminan. Oke, disiapkan ya. Salam-salam dulu.
2: Operatornya siapa, Bang?
1: Operatornya sama teman saya sendiri.
2: Oh, sendiri, kesetiaan sendirian. Oke.
1: Ada teman saya, Bang, saya maksudnya.
2: Buat Bung Sali, selamat beraktivitas ya. Semoga selalu
1: ya,
2: akur dengan orang tersayang di rumah, insya Allah, amin.
1: Amin.
2: Terus juga di bawah-bawah ada Bang Zul, Bung Tegar, Bung Albert, Bung Angko, Bung Andis, juga ada Bang Ucan, ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mas Galuh, ada Mbak Sari juga, ada Alin, ada Bunda Emil, Bunda Tiara, Bunda Hani. Buat semuanya, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Radi di Ternate. Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga. Lagu dari ini ya, dari Nisa Sumarau, Kursi Pelaminan. Ya, penyanyinya namanya Nisa Sumarau. Pop Ambon ya kita hadirkan. Kita sapa lagi. Oh ya, Ibu Farida ya. Ibu Farida sudah gabung via WhatsApp juga. Katanya lagunya Rizky Febian, judulnya Hingga Tua Bersama ya. Oke, terima kasih Ibu Farida. Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa di line telepon kita. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu.
1: Iya, halo kembali. Monitornya ditelepon aja, Bang.
3: Iya, makanya saya karena di telepon tadi susah ya, cuma di WhatsApp.
1: Iya, karena tadi Bang Zul lagi gabung, makanya nggak bisa tembus.
3: Iya, iya.
1: Mau denger lagunya siapa ini, Mas Andi?
3: Pop ya?
1: Pop.
3: Pop. Oh, aku tak mengenalmu.
1: Aku tak mengenalmu dari?
3: Andai aku tak mengenalmu.
1: Oh, andai.
3: Gitu. Ya, lagu baru kayaknya ini, Makmur penyanyinya.
1: Makmur?
3: Iya, Makmur ya.
1: Lagunya dari Makmur, Andai Aku Tak Mengenalmu. Oke deh. Salam-salam silakan, Mas Andi.
3: Salam pertama, buat Bung Cali.
1: Baik.
3: Merasa faktornya semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan dalam beraktivitas.
1: Amin, sama-sama ya, Bang ya.
3: Iya, ada Rani yang berlewat tadi. Semoga sehat untuk keluarga di sana.
1: Iya.
3: Ada Bung Jo juga. Ada Ibu Farida. Iya, Ibu Farida tadi masih putus ya.
1: Iya. Sudah kirim WhatsApp juga, lagunya sudah ada Ibu Farida.
3: Iya ya, semoga sehat bersama keluarga di sana.
1: Baik.
3: Ada Paul juga di Tokyo, ada Bung Zul, ada Bung Ican.
1: Iya.
3: Yunus, Alin, Bunda Tiara, Emil, Bunda dan Alin dan semuanya aja tanpa kecuali Bung Salim.
1: Oke, baik, Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ada Mas Adi di Batam, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kita dengarkan peringkat ada Nisha Sumarau, Kursi Pelaminan, Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Dan juga ada lagu dari Makmur, Andai Aku Tak Mengenalmu, pendengar. Tetap di era Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar kita di sesi terakhir, dan untuk sesi terakhir ini kami mohon maaf untuk line teleponnya kami tutup ya. Dan selanjutnya kami bacakan beberapa, ada dua pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya dari Bau-Bau. Yang pertama dari Rizky di Kraton, mau request lagunya Kado Ulang Tahun, spesial saja katanya untuk suaminya Rizky yang tercinta, ada Agus. Dan buat Rizky yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun Rizky ya. Hari ini ulang tahun ternyata Rizky. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, rezekinya juga lancar, dan bahagia selalu bersama suami tercinta ya. Selamat ulang tahun buat Rizky ya. Dan terakhir ada Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau dengarkan lagunya Mona Latumahina, Sepi di Hati. Lagunya katanya buat yang monitor aja. Terima kasih dari Mbak Alin di Kendari. Oke deh, untuk karena kita sudah di menit ke-56, kami hadirkan satu lagu saja dari Elite dengan Kado Ulang Tahun. Untuk lagunya Mbak Alin, Mona Latumahina, Sepi di Hati, nanti kita hadirkan setelah Warta Berita Dinamika Olahraga 12:30 waktu Indonesia Tengah, nanti kami hadirkan. Demikian tuntas sudah untuk sajian request lagu. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Seperti yang kami informasikan tadi, tepat pukul 12 kita akan ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan. Tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur. Sudah 2 km dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan memberikan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat keras di dalam lapangan.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2006-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marsino, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Falah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu, kita langsung diempat sampai atas. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang gitu ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur

0: menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
1: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
0: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
2: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
0: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 98,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mendengar terus bersama Radio Republik Indonesia. Menemani istirahat Anda, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi pendengar, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar jazz musik kami cukupkan di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kita ikuti Warta Daerah bersama Pro 1 RRI Kendari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi yang kita pantau kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter.
2: Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi karyawan LPP RRI. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPP RRI Kendari sebagai upaya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui BLUD UPT Puskesmas Perumnas terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta jangkauan pelayanan kesehatan primer. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Kendari dengan menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi para pegawai. Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Permen Kes nomor 19 tahun 2024. Kepala BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari Anwar SKMM Kes menegaskan pentingnya pemenuhan aspek promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan bagi para pegawai RRI Kendari yang memiliki mobilitas dan aktivitas kerja yang cukup tinggi.
4: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi petugas LPP RRI Kendari merujuk di Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Puskesmas itu merupakan fasilitas kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama, pemenuhan promosi seperti daerah yang dilakukan. Yang kedua, pemenuhan preventif pencegahan.
3: Dalam kegiatan layanan kesehatan terpadu ini, tim medis Puskesmas Perumnas Kendari melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang menyasar berbagai indikator. Di tempat yang sama, penanggung jawab klaster 1 Puskesmas Perumnas Kendari, Ismawati AMD Kep SKM, menjelaskan salah satu fokus utama pemeriksaan kesehatan gratis adalah pemantauan kadar gula darah. Selain melakukan screening awal, petugas kesehatan juga memberikan konsultasi medis secara langsung serta tindak lanjut pengobatan bagi para peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi yang kita pantau kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter. Kalau dokter sudah menyarankan untuk harus sudah minum obat, ada obat yang kami kasih.
3: Melalui sinergi antara BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari dan RRI, diharapkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja dapat terus ditingkatkan. Pelayanan yang mencakup promotif, preventif, hingga pengobatan dasar ini menjadi wujud nyata komitmen Puskesmas dalam memberikan perlindungan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.
0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
5: Ya, kalau dari target penerimaan kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
6: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
5: Ya, kalau dari target penerimaan, kita mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
6: Tubagus menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Yuliana Linda.
7: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara, Nakman, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
8: Pertama, soal transportasi alat yang digunakan itu masih banyak tradisional, ya, kita berbicara kota Kendari, ya, masih ada beberapa nelayan itu masih tradisional, artinya dari jeti, dari gross jeti mesinnya itu yang cuma 10 jeti itu kalau bisa ada penambahan sampai 20-30, sehingga namanya nelayan semakin meningkat. Yang kedua, soal pasar, sehingga mereka ya ketergantungan dengan tengkulak.
7: Nakman juga menyoroti persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih bergantung pada tengkulak, sehingga nilai ekonomi diterima nelayan belum maksimal. Untuk mengatasinya, pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Hairul Mulku.
2: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
9: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
2: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
10: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
9: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Sion Christian School sebagai sekolah bertaraf internasional yang memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ferry Musafir.
11: Sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
12: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
11: Sangat berterima kasih luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Sion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Sion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan Bukit Zion Christian School, Tan Robert Tanri, mengatakan sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
13: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
12: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran lembaga pendidikan internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara, Universitas Muhammadiyah Buton mendorong seluruh dosen bisa melanjutkan studi S3 melalui berbagai program beasiswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Waode Nurliani.
14: Universitas Muhammadiyah Buton terus memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM tenaga pengajarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

0: Beasiswa.
1: Ya, kalau kami saat ini sudah sampaikan 46 yang sudah bergelar doktor ya, yang sementara studi sudah bergelar 70. Jadi masih ada lebih kurang hampir 100 orang yang bisa siap untuk bisa mendaftar. Tapi kan ini banyak juga beasiswa-beasiswa ya, dari pendidikan juga, dari BPI, ya, jadi ada berbagai macam tempat untuk sarana ya, untuk bisa. Dan kami sendiri juga yang butuh menyiapkan itu.
0: Lanjut Zarliani, untuk mendukung peningkatan kualifikasi tersebut, UM Buton mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang disediakan pemerintah, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, maupun beasiswa internal yang disiapkan universitas. Selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton terus mencetak lulusan berprestasi. Pada tahun ini, universitas tersebut mewisuda sebanyak 570 mahasiswa, dengan sebagian di antaranya berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK Sempurna, yakni 4,0. Universitas tersebut saat ini memiliki 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana S1 serta 1 program magister atau S2 pada Fakultas Hukum. Dengan peningkatan kualitas dosen yang terus dilakukan, UM Buton optimis mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat akreditasi program studi, serta menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja maupun dunia akademik. Wadi Nurliani, Raporter Ribau Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPP RRI Kendari. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz ada di bawah-bawah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Seperti biasa di Selasa sore kita akan ikuti program acara 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Di mana untuk 100% Indonesia hari ini menghadirkan salah satu musisi muda, Yogi Nandes pendengar. Kemudian nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh,
0: gimana?
1: Ini jujur ya dari tadi.
0: Kenapa?
1: Dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Istan?
0: Gimana?
1: Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Hai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya okay. Lebih juliknya dia aja
1: sih. Juliknya sih. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan,
1: ya?
2: Pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang. Dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda.
0: Oh.
2: Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Hmm. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya?
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Yaudah, aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Yudi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi? Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nandes?
2: Yogi ya. Balik Yogi Nandes.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan? Terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Yeah, okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh, baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan Kak De ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan ya. Keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut udah tadi,
0: itu lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga tema.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Sekarang, menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke. Okay.
0: Ini single menualah baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata Dujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung
1: sebenarnya
0: Benijo.
1: Pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, yes, silakan langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Sedih. Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Salam
5: buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana
6: yang
1: nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi sebenarnya dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Aduh. Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu udah di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya.
6: Benar ya, dan itu memang sulit, benar.
0: Saya betul, iya.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Pas.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi
6: begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Lalu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua Denganku ini?
0: Okay.
6: Terus.
0: Siap.
6: kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang.
1: Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku
0: Ari. Siap, tadi sama terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single,
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
0: ya. Vibe-nya
2: beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu.
0: Iya
1: sih. Karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya bandit gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah. Udah selesai
1: semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oke.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
2: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Oh, pengennya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badan. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Nggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. San Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail dia.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Banyak audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung Baik, logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Iyo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, Aica awak salah mau tabandona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyo, kira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati aku.
2: Ah, nyosol gua. Nyosol dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Oke, Teteh. Terima kasih Teteku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya.

0: misalkan nelpon bersemangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
0: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya, Ica.
0: Asli Minang ya, Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
3: Asli Minang.
2: Oh iya, iya, benar-benar.
0: Asli Minang.
2: Betul.
3: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
0: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
0: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
3: Oh, siap.
2: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
1: Kita dengarkan coba. Dengerin.
0: 3, 2, 1.
2: Iya.
0: Mabuak laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
3: Oke. Kenapa?
0: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
3: Begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
0: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Okay. Ica bisa aja, Ica.
3: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
0: Ya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Kapan, ya? Betul.
0: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
3: Yang mana?
0: Menuala
3: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
0: Mau salam dong.
1: Boleh.
3: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
0: Salam buat Perusahaan Makassar, Bone juga, Perusahaan Bone, sama Perusahaan Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
3: Oke, siap.
0: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
3: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
3: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
4: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Iksan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
4: Jadi tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
4: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
4: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
4: ya?
2: Iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
3: Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu ini? Saya mau seperti apa sih yang membuat lagunya ini? Nanti coba nyanyikan dong.
3: Siap. Iya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kan? Selalu di tahun 22 ya.
3: Oke.
2: Iya betul. Nah,
4: nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Hukum rindu.
3: Siap.
4: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
3: Siap.
4: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
3: Oke.
4: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
3: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
3: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
3: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
3: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: sebagai
2: penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak dikebiasaanku biasanya.

0: membawakan lagu seperti ini. Mm-hmm. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. Ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
0: Ada penyesuaian
1: ya.
0: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya.
2: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
0: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
0: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
0: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
2: Oh gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
0: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatohnya.
0: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
0: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul.
0: Jadi tanda dari situ dulu lah.
2: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover lagu akustik.
0: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun nggak salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
0: Gitu. Kalau dibilang akustik ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
0: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
0: Betul.
1: Gitu. Itu my opinion.
2: Tapi
1: gitu.
2: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
2: Karena banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
0: Dihukum rindu itu lagu ini agak
2: daripada dihukum Pak Polisi.
0: Jangan
1: mau amit-amit.
0: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya rilis
0: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 21 ini parah nih.
0: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Kenapa
0: gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Okay. Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus tek. Lanjut.
0: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
2: Okay.
0: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
0: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
0: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda character.
0: Oke.
1: Ini itu sudah terjawab semua.
2: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
2: Bukit
1: jadi
2: Tinggi,
1: orang
2: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
2: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
2: Selamat siang, Uni.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
2: Silakan, silakan Uni sama Uda Yogi.
3: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
0: Selamat Ander. Siang.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang, bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
2: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
3: Boleh salam-salam.
2: Boleh. Silakan, boleh.
3: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
3: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Busan.
1: Terima kasih.
3: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
2: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
2: Siap.
3: Ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
2: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya mana? Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ya memang iya.
1: Namanya mana ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: Boleh.
0: Ya
1: mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tun.
1: Baik,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan menimpo Palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, menualah denganku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Kita ke
0: jalan, saya.
1: Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai.
0: Gitu. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, lagi jangan
2: karena masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku, Yogi Nandes, di search aja. Subscribe sampai sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya, benar ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa ya, memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma
1: lagi?
0: Tadi?
1: Apa
0: enggak
1: lagi?
0: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
1: Amin. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
0: Terima kasih loh. Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Sekali lagi thank you ya Yogi.
0: Terima kasih banyak Bang Isan.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI bau-bau pendengar. Tidak terasa mentari perlahan mulai bergerak ya pendengar, untuk menuju ke ufuk barat ya. Tapi aktivitas mungkin masih sedang berjalan hingga saat ini. Jadi tetap semangat untuk pendengar yang meskipun sebagian orang yang kerja di kantor udah mulai prepare pulang, tapi Anda bahkan masih tetap stay di tempat kerja Anda. Tetap semangat untuk hari ini. Mungkin hari ini pendengar belum berjalan seperti yang kita harapkan. Kalaupun memang demikian, ada pekerjaan yang belum selesai, target yang belum tercapai misalnya, atau mungkin ada rencana yang harus tertunda, ingatlah satu hari tidak menentukan seluruh perjalanan hidup kita ya. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan untuk melangkah, selalu ada waktu untuk memperbaiki, belajar dan memulai kembali. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita harus menghargai setiap usaha yang sudah kita lakukan. Jadi sekecil apapun itu, tetap kita berterima kasih pada diri kita sendiri pendengar. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten, itu akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Selamat sore, kebersamaan kita di Captain sore ini ditemani Yanti ya, sampai jam 7 malam nanti. Stay terus dengarkan kami dengan pilihan lagu serta informasi yang kami suguhkan di ruang dengan Anda.

kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, pendengar dari bawah-bawah, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Ada informasi nih pendengar soal Pemkot Bau-Bau yang katanya kembali menggelar operasi eliminasi anjing liar yang ditargetkan 2000 ekor pendengar selama 5 malam dari tanggal 20 7 Juli kemarin ya sampai tanggal 31 Juli 2026. Operasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ini sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang sampai sekarang masih bebas dari rabies ya, penyakit mematikan ataupun juga yang bisa menular dari hewan ke manusia. Nah, pendengar, ini juga disampaikan oleh Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bau-Bau, DRH Jusriati. Program eliminasi sendiri kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun pendengar akibat keterbatasan anggaran, dan sasaran operasi ini hanya anjing yang tidak memiliki pemilik ya, atau anjing liar. Tahun ini dilaksanakan kembali karena populasi anjing liar semakin meningkat, mencapai puluhan ribu ekor bahkan. Wih, banyak sekali ternyata ya. Nah, pendengar, menurut Jusriati, sasaran operasi hanya anjing yang tidak punya pemilik, dan juga pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing agar mengamankan hewan peliharaan selama kegiatan. Dalam operasi ini juga pendengar, petugas akan menyebarkan umpan ikan yang sudah dicampur racun ya setiap malam pukul 22 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain ataupun juga lingkungan. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang punya anjing liar ya, ini agar memastikan mereka tetap dalam jangkauan Anda di dalam rumah ya pendengar, selama operasi berlangsung ya, khususnya pada malam hari dari jam 10 sampai jam 5 pagi.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini.
3: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR, ya ada 10 unit tempat, 10 titik untuk halte masyarakat. Dan sudah selesai dan paling kami serahkan ke pihak kota.
4: Itu mereka sangat senang, ini buat apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Nita Wahyuni.
1: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, informasi dari Mamuju, SMA 1 Mamuju integrasikan edukasi TBC dalam mata pelajaran bersama dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
2: Lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
3: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu. Ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya, sementara proyek masih jalan.
2: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung, sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya dari Mamuju, kami akan menuju atau beralih ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Afriani. Rekan Afriani.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
6: Paling penting juga kami mohon teman-teman di sektor wilayah masing-masing kecamatan, yang saya minta paling penting ini dulu untuk saya minta setiap warga yang berdiri buatkan izin masuk lokasi. Lebih dari itu, jadi dia berjalan 2-4 jam, coba kebayang di rumah, diterapkan di bawah ini. Setiap orang masuk berlintas, dipantau.
5: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Suharmi, silahkan.
0: Baik, Afriani, terima kasih dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu dan di sana ada rekan penyiar Adinda Kurnia Islami. Adinda.
7: Dengan Maria di sini, Mbak Emi.
0: Baik, Maria, silakan Maria.
7: Baik, terima kasih dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Salah satu perusahaan perbankan nasional secara resmi telah menyerahkan 10 unit halte bus yang dibangun melalui program CSR kepada pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu menerima 10 unit halte bus dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari salah satu bank nasional. Halte yang tersebar di 10 titik di Kota Palu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. 10 halte tersebut secara simbolis diserahkan oleh pemimpin cabang salah satu bank nasional di Palu, Budi Prastianto, kepada Sekretaris Daerah Sekda Kota Palu Irma Yanti Petalolo. Budi menjelaskan pembangunan 10 halte bus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan perbankan dalam mendukung penyediaan fasilitas umum melalui program CSR. Halte yang diserahkan kepada pemerintah Kota Palu tersebut telah dibangun sejak akhir tahun 2025 dan dikerjakan dalam satu paket pekerjaan.
9: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR. Ya, ada 10 unit di tempat 10 titik untuk halte masyarakat. Sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak sudah ada 10 sesuai dengan yang itu sudah semua serahkan semua 10, makanya kami itu karena satu paket 10 unit.
8: Sementara itu, Sekda Kota Palu Irma Yanti Petalolo mengapresiasi dukungan dari perusahaan perbankan dalam penyediaan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan halte bus. Menurutnya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Palu untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
10: Kami memberikan apresiasi terkait dengan dukungan dari pihak BRI yang memberikan bantuan dalam bentuk halte bus sebanyak 10 titik ya. Jadi di 10 titik itu dibangun halte bus oleh pihak BRI. Tentunya ini menjadi contoh baik bagi perbankan-perbankan lain yang juga yang kita harap mendukung pembangunan di Kota Palu. Dan tentunya halte ini kan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengguna bus Trans Palu, dan tentunya akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya dan kami pastikan dia bermanfaat dalam jangka waktu panjang.
8: Melalui penyerahan aset berupa halte bus ini, diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan perbankan dan pemerintah Kota Palu dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palu.
7: Dari RRI Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah pamit undur diri. Kita akan mengunjungi langsung ke RRI Tuli-Tuli, ada Mbak Emi di sana. Mbak Emi, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Maria untuk informasi dari Kota Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama Risna Supratio. Rekan Risna.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gema Saripati Maju bersama Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar, sehat Pak?
13: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian. Amin.
12: Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
13: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
12: Nah,
13: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
12: Seperti itu. Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
13: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suted ya, saluran darah teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah, pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah, nah, seperti itu ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri. Karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
12: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata, dan berkelanjutan?
13: Iya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
12: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka. Pamit undur diri, kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, Anda masih bersama kami dalam Gemba Saripati Baju. Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Setiadi.
15: Saudara, di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Polri bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan TNI terus berkolaborasi mengembangkan budidaya jagung sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat. Kapolsek Lampasio, Ibtu Muhammad Patun Latoale, mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa. Bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogomatanang dan Dusun Toboloid, Desa Tinading. Sementara lahan di Desa Salugan dan Maibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
16: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak. Seperti apa? Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, bisa mendukung programnya pemerintah ini.
15: Sementara itu, pemerintah kecamatan Lampasio menilai keterlibatan TNI dan Polri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari pembinaan motivasi kepada petani hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan selain mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam mengembangkan padi sawah termasuk mendukung percetakan sawah baru serta pembangunan infrastruktur pertanian.
17: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi, bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
15: Pemerintah Kecamatan Lampasio berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga target perluasan lahan tanam jagung maupun peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, saudara, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana.

0: Herudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
1: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada inti dan tujuannya itu yang kami harap. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada Dinas Kesehatan.
0: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih RRI Ampana Yuni Safira, dan selanjutnya kami akan segera menuju ke RRI Bau-Bau. Dan dari RRI Bau-Bau, di sana sudah ada rekan penyiar Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
4: Ya, selamat sore.
3: Baik, silakan rekan Siti untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Terima kasih, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko.
5: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
6: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
5: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
6: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
7: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka

0: diterima dengan baik.
1: Program Umi Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi.
3: Baik, itulah informasi dari Bau-Bau. Dan pendengar, meski baru pertama kali merasakan program makan bergizi gratis MBG, namun puluhan siswa dan juga tenaga pengajar di SDN Lutungan menyambut gembira program tersebut. Dan mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas. Silakan rekan Ahmad.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dirasakan oleh siswa-siswi yang berada di kepulauan. Jika sebelumnya program ini hanya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di daratan, namun sejak awal tahun pelajaran baru 2026-2027, siswa yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, juga telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MBG. Meski lebih awal harus menyesuaikan dengan selera anak kepulauan, namun lambat laun menu yang disajikan oleh SPPG di Kecamatan Baulan dapat diterima oleh siswa. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli, Asniati, saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya program MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, di mana untuk SDN Lutungan saat ini jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar kurang lebih 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
5: Mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak mengkeng, itu kan kan jarang. Itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
4: Sementara itu, Muhti, orang tua dari Muhammad Al-Parisi yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI, juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk ke kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih 2 pekan lamanya atau pada awal tahun ajaran baru, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
6: Ya, kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus ada terus supaya yang nanti sampai tidak putus-putus begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, itu lagi kendalanya ke situ.
4: Meski program MBG lebih dulu dirasakan oleh masyarakat di daratan atau perkotaan, namun bagi siswa yang ada di kepulauan, makan bergizi gratis juga mengajarkan kepada mereka untuk berbagi kepada keluarga yang berada di rumah. Hal ini terbukti dengan masih adanya siswa di Kepulauan Lutungan yang rela membagi makanannya dengan keluarga terdekat di rumah saat jam istirahat berlangsung. Dari Lutungan, Kecamatan Baulan, Ahmad Mukadas kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ahmad Mukadas. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benase. Rekan Jihan.
7: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Ya, silakan informasi dari Kendari.
7: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, kita akan bersama mengikuti feature dengan judul Perpustakaan Jendela Ilmu Pijakan Masa Depan oleh Heli Diawati Kadir.
0: Dahulu, perpustakaan sering dianggap hanya sebagai gudang buku yang sunyi. Namun kini, wajah perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dirancang lebih elegan. Ruangan yang terang, koleksi yang lengkap, dan suasana yang nyaman menyambut siapa saja yang haus akan ilmu. Bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, gedung ini kini menjadi ruang bertumbuh, tempat menemukan ide dan menata langkah menuju masa depan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak sekolah yang mencari referensi tugas, ibu rumah tangga yang membaca majalah kesehatan, hingga mahasiswa yang mencari referensi tugas perkuliahan. Di sudut ruangan yang paling tenang, disitulah para mahasiswa sering menghabiskan waktu berjam-jam. Bagi mereka, tempat ini bukan sekedar fasilitas umum, melainkan rumah kedua untuk merangkai cita-cita.
8: Saya kesini hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk susun tugas akhir. Suasananya mendukung tenang dibanding di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Buku-bukunya juga lengkap.
0: Literasi tidak hanya milik mereka yang bersekolah tinggi. Di sini, anak-anak belajar membaca pertama kali. Remaja menemukan inspirasi dan orang dewasa memperbaharui pengetahuan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilengkapi layanan perpustakaan digital, akses internet gratis, hingga pojok baca anak. Hal ini membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas umur dan akses informasi adalah hak setiap warga.
8: Saya senang lihat perpustakaan ini terbuka untuk umum. Saya sering lihat banyak orang-orang datang untuk membaca buku. Itu menunjukkan bahwa literasi itu penting untuk semua orang.
0: Di tengah gempuran informasi digital yang kadang membingungkan, perpustakaan menjadi penunjuk arah yang terpercaya. Setiap lembar buku yang dibaca, setiap jam yang dihabiskan untuk belajar adalah bagian dari rumus-rumus yang menyusun kemajuan Sulawesi Tenggara. Perpustakaan ini adalah bukti nyata bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari kesederhanaan, keinginan untuk terus belajar. Setiap buku yang dibuka adalah pintu peluang. Setiap halaman yang dibaca adalah langkah maju bagi kita dan daerah ini. Karena sesungguhnya masa depan yang cerah ditulis mulai dari apa yang kita pelajari

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik ada Muhammad Dafaraihan, Hairudin, kemudian Rio Rambitan dan Darwis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau, untuk kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya Rizka dalam Cape Town malam ini hingga tutup siaran nanti. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk Anda, untuk itu tetap stay tune di RRI Bau-Bau.
1: Anda masih bersama kami RRI Bau-Bau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: rokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini. Ada beberapa informasi nih ya yang bisa menjadi salah satu referensi juga ya buat kita menambah pengetahuan dan juga mengupdate informasi kita. Oke, buat Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tetap semangat ya, walaupun mungkin lagi dinas malam juga seperti Reska di sini, harus tetap semangat dan jangan lupa untuk walaupun mungkin malam ini pekerjaannya begitu menumpuk, tapi harus tetap semangat. Nah, pernah gak sih Anda mendengar anggapan bahwa makanan di tempat yang kurang bersih itu bisa menyebabkan hepatitis? Ini tidak sepenuhnya keliru. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua jenis hepatitis itu dapat menular melalui makanan. Hepatitis peradangan pada organ hati atau liver, yang dimana penyakit ini pendengar hanya disebabkan oleh infeksi virus, tapi juga dipicu konsumsi alkohol berlebihan, paparan zat beracun. Paparan zat beracun, efek samping obat-obatan, hingga penyakit autoimun. Nah, apakah hepatitis ini bisa menular lewat makanan? Dari WHO pun, hepatitis A ditularkan melalui jalur fekal oral, ya, di mana ini seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang berkontaminasi tinja. Penderita hepatitis A, risiko penularan meningkat di wilayah dengan sanitasi yang buruk atau akses air yang terbatas, seperti itu. Virus hepatitis ini dikenal terhadap lingkungan ya, cukup tahan terhadap lingkungan. Artinya, makanan yang tampak bersih belum tentu bebas dari virus, apalagi proses pengolahan dan juga kebersihan lingkungan yang tidak terjaga. Nah, mengapa hepatitis B, C, dan D tidak menular lewat makanan? WHO juga menjelaskan hepatitis B menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, serta penularan dari ibu ke bayi, serta proses persalinan. Sementara hepatitis C sebagian besar ditularkan melalui paparan darah, misalnya akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian atau penggunaan alat medis yang tidak steril. Kalau hepatitis D ini dapat menginfeksi orang yang telah terinfeksi hepatitis B karena virus ini membutuhkan HBV untuk berkembang biak. Makan bersama, berbagi makanan, atau mengonsumsi makanan masakan yang dibuat oleh penderita hepatitis B maupun hepatitis C tidak akan menyebabkan penularan penyakit tersebut ya. Jadi untuk mencegah hepatitis, mari kita sama-sama mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet atau setelah buang air, lalu konsumsi makanan yang dimasak dengan matang. Memastikan air minum berasal dari sumber yang aman, menjaga kebersihan peralatan makanan dan lingkungan, mendapatkan vaksin hepatitis A bagi kelompok yang direkomendasikan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: cinta.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin
1: mas tadi. Ini maksudnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Tidak bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya kamu.
3: Sini.
4: Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, kami harapkan akan yang bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
8: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
10: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
9: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
6: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
6: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
6: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
13: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
11: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
14: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
15: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
14: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
16: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
14: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
12: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaka.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
12: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
22: mana? Dari Kementerian
21: Kesehatan ya kan.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
23: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai lah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
20: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman

0: sangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, baik pendengar, tadi kita baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta ya. Kembali bersama kami RRI Bau-Bau. Masih antarkan Anda dengan sajian beberapa lagu sebelum kami masuk di drama radio nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: 97,8 MHz, mendengar kita ke drama radio ya. Untuk hari ini, drama radio kita dengan judul Jembatan Harapan, produksi RRI Lok Sumawe.

0: pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
3: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
4: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
3: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
0: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
2: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
4: Saya tidak tahu pasti. Jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita, kan? Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
2: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
4: Ya, karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
5: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
2: Ada Nenek Aminah.
4: Nenek sejak kapan di sini?
5: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
4: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
5: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
2: Benarkah, Nek?
5: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
4: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
5: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
0: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
1: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
3: Saya tidak ikut.
1: Kenapa?
3: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit. Dan kita terbatas dalam banyak hal.
4: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
3: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
2: Doni, kamu jangan bicara begitu.
3: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
1: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
3: Tapi ini keluarga saya.
4: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
3: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
2: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
3: Saya nggak peduli.
0: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
2: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
3: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
4: Doni, jangan lanjutkan, Don.
3: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
6: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
3: Tolong, tolong.
6: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
0: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
2: Mereka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
0: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
3: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
4: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
3: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
2: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
0: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
3: Raka, maafkan saya.
4: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
1: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
2: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
0: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
6: Tiang jembatan goyah itu.
2: Kayunya tidak kuat.
3: Apa kita akan gagal?
4: Oh tidak, pegang tali itu.
3: Baik.
2: Iya, saya bantu dari sini.
0: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
1: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
2: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
3: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
4: Nggak ada yang salah di sini, Don.
3: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
2: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
0: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Lok Sumawi yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya. Dan hari ini ternyata 28 Juli ya, memperingati hari hepatitis sedunia ya, yang dimana juga WHO mengajak dunia untuk hapus hambatan lawat hepatitis. Jadi peringatan tahun 2026 ini mengusung tema hepatitis Let's Break It Down, yang mengajak seluruh negara menghilangkan berbagai hambatan yang masih menghalangi upaya eliminasi hepatitis ya. Dan juga ini rendahnya kesadaran ya masyarakat ya, stigma terhadap penderita, keterbatasan akses terhadap layanan screening dan pengobatan, hingga kesenjangan layanan kesehatan, mengatasi berbagai tantangan dinilai menjadi langkah penting untuk mencapai target eliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Hepatitis merupakan peradangan pada hati yang umumnya disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Di antara jenis tersebut, hepatitis B dan C ini menjadi penyebab utama penyakit hati kronis, sirosis, serta kanker hati. Karena pada tahap awal sering tidak menimbulkan gejala, banyak orang baru mengetahui dirinya terinfeksi ketika penyakit telah berkembang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Iya, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri. Jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, selamat salam ruang rindu tentunya di malam hari ini dengan Rizka tentunya selama satu jam ke depan ya. Jadi Selasa malam 28 Juli 2026. Baik, seperti biasa malam ini Rizka dengan lagu mancanegara ya, tahun 80-90an.

0: Oke, baik, kita di lagu 80-90-an mancanegara. Saya sudah ada Bang Widi di ujung telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Rindu, memori lewat lagu Mariska.
0: Iya, Bang Widi. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Sebenarnya sih agak puyeng ya.
1: Kenapa sakit?
0: Pusing habis ajar anak-anak kalau belajar gitu. Jadi ibu guru di rumah.
1: Oh iya iya. Jadi pusing ya. Iya ya, memang aduh, begitu ya. Tugas.
0: Oke, Bang Widi, kita di lagu ya, ini ya. Nih, lagu mancanegara ini. Lagu yang siapa ini?
1: Oh, lagu boleh lagu manca Jepang tuh maksudnya itu ya. Tadi versi Jepang, apa lagu itu? Indonesia tapi versinya Jepang gitu.
0: Iya, apa itu judulnya?
1: Dari Noah, ada apa denganmu gitu, dari Noah versi Jepang.
0: Versi Jepang itu yang nyanyikan Noah ya.
1: Ada oh, ada apa denganmu dari Noah?
0: Iya, Noah yang nyanyikan. Oke. Okay. Dari Ariel ada. Noah yang menyanyikannya ada.
1: Iya, iya. Ariel betul-betul. Mm-mm. Benar ya. Betul.
0: Oke. Okay. Silakan mau nyapa siapa ini?
1: Ya, salam-salam ya. Salam-salam buat yang lagi tugas. Amarika, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Bung Binijo di Manado, dan Basari di Banjarmasin. Ada Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani di Kediri. Kemudian ada Mbak Alin di Kendari, Bung Yunus, Bang Jul. Kemudian ada Mbak Piola di Makassar, ada Marani di Sulawesi Tengah. Ada Bang Lehman di Lampung. Ya, untuk semuanya ada ya, Mbak Rizka, salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z ya. Buat Mbak Rizka, salam sehat. Makasih, arigato gozaimasu. Rizman, mata asimasu, senara.
0: Baik, terima kasih. Arigato gozaimasu ya. Oke, halo, Ruang Rindu. Oke, putus ya. Silakan bergabung kembali. Bisa juga di via WhatsApp kami ya, 0822-5972-2994 ya. Oke, baiklah. Kita lagu mancanegara ya. Nanti Rizka bantu kalau tidak ada itunya, nanti Rizka yang bantu. Sebagai pengantar kita. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo. Oke, Albert, lagunya siapa ini? Atau saya yang pilih?
2: Saja, satu hati.
0: Hah? Lagu mancanegara ini tahun 80-90-an.
2: Oh, yang kita pilihkan saja.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
2: Semuanya saja ucapannya selamat menyanyikan orang terapun uang 17 Agustus baru 400 ribu tambahkan sedikit lagi supaya jadi sekolah sterling ya sudah keluar sama sterling orang kata Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, terima kasih banyak ya, ada Albert di Keraton Buton. Halo. Halo Ruang Rindu, jangan bilang ini Albert juga ya yang bergabung ya di nomor ini ya. Oke, baik. Saya sudah punya atau bukan ya? Oke, nanti ya digabung lagi ya. Saya tadi panggil-panggil enggak ada suara, mungkin jaringan kali ya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, Bang.
0: Oke, Bang Andi ya. Bang Andi sih ya.
3: Lagunya ini. Dan Jack Knight.
0: Lagunya siapa?
3: Gaza Tonight.
0: Kurang jelas. Siapa penyanyinya?
3: Penyanyinya sembarangan. Tidak ada berapa itu yang sudah di.
0: Tadi apa judulnya?
3: Gaza
0: Tonight. Oh, Gaza, oke. Okay. Silakan. Ya, mau menyapa siapa ini?
3: Dalam fotonya. Selamat bertugas sukses selalu bersama keluarga. Semoga rezekinya semakin banyak hal dan berkah. Buat Bung Widi tadi, Bung Albar, Bung Angkom, Bung Jol, Bung Andi di Batam, Bung Faiz, Mbak Rani, Mbak Lin, by Mas Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bang Andis ya. Bang Andi di Batam, tahan dulu ya, karena saya sudah punya 3 lagu. Nanti kita akan ke Bali sesaat lagi. Tetap di Ruang Rindu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Rindu yang ingin bergabung kembali kita di lagu Indonesia, lagu mancanegara ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu memori lewat lagu, saya Nadia dari Palatia, merokis lagunya Always karya Bon Jovi. Terima kasih. Baik, ditunggu. Ditunggu lagunya ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Rai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Eh salah ya. Lagi beh.
1: Barika.
0: Nah ini harus benar. Oke okay, Bang Zul, kita lagu mancanegara.
1: Lagunya Westlife, My Love.
0: My Love, apalagi tadi itu. Always. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Banyak pertama-tama untuk Bung Andi yang baru lewat tadi Lorong Hoga ya, semoga sehat selalu semua keluarga. Ada Roman di Tamangga, ada Bang Andi di Batang, Bang Yunus yang Bung Barat, Bung Pais di Buteng. Bung siapa lagi, Bung Tiar di Muna Barat, Angko di Lawu-Lawu, Bucan di Betombari, Ran di Cernate, Pak Ayu di Masoi, Bang Leman di Lampung, Widi di Tokyo, sana saya buka sesudah sang keluarga, ada Bang Benijo di Manado, kemudian ada Alpar dan Bung Tegari Kraton, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Silakan lanjut, Mbak Rizka.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Bang Zul yang ada di Waco. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Mbak Rizka. Apa kabar, Mbak Rizka?
0: Baik, Bang Andi. Bang Andi gimana ini?
2: Tahun berapa, Mbak Rizka, lagunya?
0: 80-90.
2: Halo, Mbak Rizka.
0: Halo, tahun 80-90.
2: Oh, 80-90. Scorpion.
0: Scorpion. Judulnya?
2: Judulnya Still Loving You.
0: Still Loving You. Oke.
2: Okay. Jadi?
0: Jadi apa?
2: Salam.
0: Boleh nggak ya?
2: Mariska aja salam.
0: Oke, okay, silakan. Silakan Bang Andi.
2: Ya, sama buat Mariska, sama operator. Mm. Semoga sehat bersama keluarga. Terus ada Bung Zul tadi sudah lewat, ada Andis, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bunda Farida, ada Pak Kecan, ada Rani, ada Sari, ada Purnama, dan semuanya aja tanpa kecuali. Oke, Mbak Rizka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Andi, sudah kita sudah punya 3 lagu ya. Lagu ketiga itu ada Scorpions dengan Still Loving You. Terus yang pertama nanti ada Bon Jovi dengan Always, juga Westlife dengan My Love. Baik, kita langsung saja hadirkan ya. Nanti kita masuk di sesi ketiga setelah 3 lagu berikut ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Oke, baik pendengar, kita di sesi terakhir ya untuk ruang rindu. Ingin bergabung kembali silakan ya, dua penelpon ya sebelum kita tutup ruang rindu.

Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo. Halo. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Ya, silakan ya, dicoba kembali. Kayaknya tertindis mungkin HP-nya. Mungkin ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya Ruang Rindu sampai di sini. Kita sudah kurang 10 menit lagi ya dari pukul 11. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka ya, yang tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu. Selamat beristirahat juga untuk Anda tentunya. Rizka pamit. Selamat malam. Setelah ini nanti akan ada jazz musik pukul 11 menemani Anda beristirahat malam.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali besok jam 5 pagi. Radio Bobo undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawo-Bawo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital dan dipancarluaskan dari Jalan Limbawolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawo-Bawo untuk edisi kita hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastil.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini pendengar, kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, kita akan bersama dengan narasumber Ustadz Haji Ardianto LC yang akan berbincang terkait menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kami juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang melalui line telepon 0401312408 atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, pendengar, kita akan coba kembali bisa terhubung. Kita coba akan kembali terhubung bersama dengan narasumber yang saat ini berada di line telepon kita. Nantinya kami akan berbincang terkait dengan menumbuhkan rasa muhasabah atau mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentunya ini menjadi topik yang tentunya juga sangat luar biasa. Kita kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Ustaz?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Agak kecil suaranya.
0: Oh, kecil ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan bersama dengan narasumber kita, Haji Ardianto LC. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Kendari. Kita akan coba kembali menyapa beliau yang saat ini berada di ujung telepon.

0: pendengar di manapun Anda berada, kita kembali mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustadz Haji Ardianto LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Ustadz? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Sudah ya. Bisa mendengarkan dengan baik, Ustadz?
1: Oh ya, lumayan lah, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ustadz, untuk mutiara pagi kita pada subuh hari ini akan berbincang terkait menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berbincang lebih jauh, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Silakan, Ustadz.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'i kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah.
2: Datang

bisa menumbuhkan rasa mahabbah, mahabbah itu cinta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kembali kita mengangkat tema ini begitu penting? Karena cinta itu bukan hanya sekedar cinta saja. Ketika kita kemudian sebagai hamba Allah mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid ini bukan hanya saja kita ucap di bibir, tapi harus ada aplikasinya. Nah, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu bagaimana caranya untuk kita lebih dekat dengan Allah? Nah, kita harus lebih menumbuhkan rasa cinta itu. Tentu ada beberapa poin-poin penting. Di antaranya, pertama, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, harus kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Ya, mengenal Allah dan nikmatnya. Karena sedetik pun nafas yang kita diberikan sampai detik ini, sampai subuh ini, itu tidak lain dan tidak bukan itu karunia dari Tuhan. Makanya dari hal terkecil ini saja, dari proses-proses seperti ini, kita harus mampu renungi. Dan ketika kita mampu merenungi, tentu kita akan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Zat yang Maha memberi segala nikmat. Tentu dalam Al-Qur'an juga ya, harus kita renungi, karena pedoman kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Mutiara Pagi, tentu itu adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang menjadi kitabullah, kitab suci kita umat muslim. Nah, dalam membaca Al-Qur'an itu tidak hanya kita baca begitu saja. Nah, salah satu hal yang terpenting harus kita lakukan yang mengaku beriman kepada Allah. Nah, ini juga salah satu hal yang positif yang bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Membaca Al-Qur'an tidak hanya saja membacanya saja, tapi minimal ya kita bisa memahami arti kira-kira ayat atau surah yang kita baca ini apa sih sebenarnya pesan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sekarang itu sudah banyak ya Al-Quran-Al-Quran itu yang ada terjemahannya, itu bisa kita bagus kalau kita baca, kemudian bisa kita memahami, paling tidak tahulah apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu salah satu metode bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian kembali lagi, bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhannya, itu juga bagian dari menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, sudah bahas tadi singgung itu sehatnya kita, rezeki kita hari ini, besok, yang lalu, kedepannya, itu kan bagian dari juga menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Sebaik-baik muslim itu, kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang apabila hari ini itu jauh lebih baik dari hari sebelumnya, itulah orang yang paling beruntung. Dan kemudian seburuk-buruknya kita ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang hari sebelumnya itu lebih tidak bagus dari hari ini. Maka setiap momentum itu kita harus lewati, kita bisa mengambil hikmah dari setiap momentum yang kita lewati. Karena itu bagian dari mengingat nikmat Allah. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, kita sudah bisa merenungi Al-Quran, mengingat nikmat Allah, secara otomatis nantinya akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah.

0: Satu lagi, kita juga harus mampu mengenal Asmaul Husna ya, atau sifat-sifat Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Mempelajari Asmaul Husna itu agar kita lebih mampu mengerti kebesaran dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu yang 99 ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Muhaimin, Al-Quddus, As-Salam, itu kan salah bagian-bagian dari sifat atau nama Allah yang 99 itu. Pendengar setia mutiara pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara tidak langsung adanya kita kemudian meningkatkan ibadah itu ya. Ibadah apa saja, sholat kita, sholat subuh kita yang baru kita kerjakan tadi, kemudian amalan-amalan sunnah lainnya, kemudian kita isi dengan zikir, doa, atau mungkin juga di antara kita ada yang sering mendawamkan ya, konsisten dalam menambah ibadahnya melalui sholat malam, itu juga sebenarnya metode ya, salah satu wujud rasa bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah ya. Dan ini tidak mudah tentunya, tapi paling tidak kita kemudian mencoba lebih dekat dengan Allah melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Nah, di antaranya itu mungkin peningkatan ibadah melalui sholat terlebih kita. Apalagi sebenarnya hal-hal yang terkadang menurut kita itu biasa-biasa saja ya, dalam kehidupan hari-hari pendengar setia mutiara pagi dimuliakan oleh Allah, tapi bisa jadi itulah yang membuat rasa cinta kita kepada Allah. Bukan hanya saja kita meningkatkan ibadah, bukan hanya saja kita mengenal Allah dan nikmat yang diberikan kepada kita, secara umum perilaku kita dalam hari-hari ya, itu menjaga hati ya, atau dalam bahasa kita menjaga hati, kalbu kita itu sehat. Seperti apa? Kita menolak maksiat saja itu, menjauhi maksiat itu, hal-hal yang dilarang ya dalam agama, itu juga bagian dari wujud bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita memperbaiki hubungan sosial sesama tetangga, sesama teman, itu kan itu semua bagian dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fenomena hari ini kita lihat, itu sudah kita lihat yang viral-viral itu ya.
1: Iya.
0: Banyaknya perilaku kezaliman ya. Kita lihat padahal sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita ini kan semuanya makhluk Tuhan ya. Allah itu ciptakan sedemikian rupa, kita yang namanya manusia paling tidak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang viral kesian ya. Nah, kita lihat orang yang kemudian melakukan kejahatan, kemudian dia dia didapat kemudian ya di masa kemudian sudahlah sampai pada akhirnya tidak ada pembelaan sampai merenggut nyawa, padahal mungkin kejahatan yang dilakukan itu tidak sebanding dengan nyawanya itu.
1: Yeah.
0: Artinya posisi-posisi seperti ini bagaimana kita menyadari bahwa kita harus mampu menjaga atau menghindari kezaliman seperti itu, karena di situ tidak ada hak kita untuk bisa menghilangkan nyawa orang ya. Nah, itu harus kita sadari. Karena kenapa? Nah, itu juga bagian dari makhluk Allah. Ketika kita mampu menyadari itu, tentu kita akan menemukan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh seperti itu ya? Artinya ini semua bagian dari menjaga hati, perilaku kita, dan kita lebih dekat dengan Allah ketika kita mampu menyadari hal-hal tersebut. Ini hal yang hari-hari yang biasa kita lihat, terkadang kita tidak menyadari itu. Makanya pemirsa, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi dimanapun berada, kita kemudian tidak banyak sebenarnya yang kita butuhkan, paling tidak dalam keseharian kita saja untuk membentuk karakter pribadi yang lebih baik, secara otomatis itu sudah bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Tadi saya sudah bahas, kita mengenal Allah dengan kenikmatan yang kita peroleh sampai detik ini, kita beribadah, kita memperbaiki ibadah kita, menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah, zikir, doa, salat malam kita, menjaga perilaku, menjauhi maksiat dan sebagainya. Itu yang membentuk karakter pribadi kita saja ini, kira-kira yang bisa membentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Oke. Mungkin sebentar ada pertanyaan dari pendengar setia Mutiara Pagi yang bisa kita sharing ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, kita dengarkan bersama penjelasan terkait dengan
0: ya. Halo.
1: Halo. Bisa dengarkan suara saya, Ustaz?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pemirsa, Ustaz, bisa dengarkan ya, suara saya? Selamat
0: pagi di mana pun berada.
1: Halo, Ustaz.
0: Tapi apapun itu, tentunya semua ini butuh konsistensi ya. Harus ada usaha. Oke. Mungkin sekian ya, dulu.
1: Halo, Ustaz.
0: Iya.
1: Iya, bisa dengarkan, Ustaz?
0: Iya.
1: Oke,
0: ya,
1: siap, siap. Baik.
0: Mungkin sekian dulu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa.
1: Iya, baik.
0: Dengar setiap kira pagi dimanapun berada.
1: Baik, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz, sudah hadir untuk memberikan penjelasan. Kita terima penelpon dulu atau WhatsApp nih yang sudah masuk di 081354509667. Dan kita saat ini pendengar berbincang terkait dengan topik perbincangan kita ya, mahabbah tepatnya, di mana ini tentu juga menjadi refleksi diri yang mungkin saja selama ini merasa sudah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merasa bahwa ini apakah menjadi rasa cinta atau memang hanya rutinitas begitu. Nah, ini juga yang mungkin masih banyak dirasakan ya, di mana banyak dari kita Ustadz ini yang mengaku cinta kepada Allah tapi juga masih lalai dalam ibadah. Nah, apakah hal yang seperti ini menjadi tanda cinta kita yang belum tulus, Ustadz, atau seperti apa sebenarnya?
0: Oh iya, dia masih biasa lalai ya.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, apakah itu masih bagian dari rasa cinta kepada Allah, begitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Iya, pemirsa setia yang dimuliakan oleh Allah, hanya nanya pertama pada subuh hari ini, paling tidak kita tidak bisa mengukur sejauh mana rasa cinta kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk kepada Allah. Tapi dalam aktivitas kita hari-hari itu, kalau dia sesuai dengan apa yang kita kan ini mengaku sebagai hamba Allah, tadi sudah sampaikan mengaku sebagai umat Muhammad. Ya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya hal-hal yang diperintahkan kita lakukan, SOP sederhananya seperti itu.
1: Iya.
0: Yang dilarangnya kita jauhi. Nah, perintahnya gini. Misalnya untuk sholat saja, kalau kita lalai berarti kita bisa mengukur diri kita sendiri. Sudah segimana cinta kita kepada Allah. Atau ada perbuatan-perbuatan di luar dari norma-norma agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yang tidak pernah, yang tidak ada, itulah artinya contoh sederhananya lalai dalam hal apa saja, misalnya untuk melakukan kebaikan, ya, mungkin ibadah kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang paling penting, apa yang paling penting adalah diakui atau tidak, kita kan memang namanya manusia, Pak Sopi, ya. Manusia itu kadang kita posisinya lagi di atas, lagi bagus. Kadang ya ada kondisi di mana kita kemudian, ya, intinya kita bukan seperti malaikat lah. Malaikat itu dalam melakukan ibadah, ketaatan di hadapan Allah, dia stagnan begitu terus. Manusia memang harus diakui, kita terkadang suatu waktu kondisi tertentu melakukan kebaikan, kadang juga melakukan mungkin kemaksiatan mungkin. Nah, makanya bagaimana mengukur rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan berputus asa tentunya. Kita bermujahadah, paling tidak ada usaha, ada ikhtiar, ya. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu kata kuncinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'an muhsinin. Artinya bersungguh-sungguh saja di jalan Allah, ya, dalam melakukan amalan apa saja kebaikan. Nanti kita sudah niat bersungguh-sungguh berikhtiar, walladzina jahadu fina, kata Allah itu, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah, pasti akan kami berikan petunjuk, pasti kami akan perlihatkan dia jalan yang bagus, jalan kami. Artinya untuk mengukur cinta kita kepada Allah itu bukan tentang lalainya atau apa dan sebagainya, tapi bagaimana kita harus punya komitmen, kita merasa terawasi setiap gerak-gerik kita, dan kita masih punya rasa takut pada Allah, cuma mungkin karena kondisi saja yang berbeda-beda. Ketika ini sudah ada dalam diri kita, saya yakin mungkin satu waktu, di lain waktu Allah akan memberikan kita rahmatnya, memberikan kita petunjuknya, kasih sayangnya. Karena yakinlah ayat yang saya bacakan tadi, innallaha ma'al muhsinin, yakinlah Allah itu bersama orang-orang yang baik. Tinggal persoalan waktu saja, ya. Intinya kita jangan berputus asa lah dari rahmat Allah. Mungkin sekian, Mbak.
1: Baik. Selanjutnya Ustadz, ada Pak Yosef di Rauwa Konawe. Ini juga menanyakan terkait dengan bagaimana kalau mengaji itu Ustadz tapi tidak paham artinya. Nah, apakah ini berbeda pahalanya? Kemudian kalau mengaji tapi ucapannya belum tepat, ini apakah juga kita berdosa atau tidak ada pahalanya sama sekali begitu?
0: Oh iya. Memang ini seperti, ya, kadang kita merasa bahwa jangan sampai kita ini membaca Al-Quran kemudian belum memahami artinya, maknanya, jangan sampai dinilai misalnya tidak seperti orang yang memahami artinya. Sama-sama tetap ada pahalanya, ya. Yang penting kita kan melakukan kebaikan, apalagi Al-Qur'an, ya. Cuma nilai pahalanya itu pasti berbeda.
2: Iya. Itu kita bisa memaknai, memahami dari bacaan Al-Quran kita itu sendiri. Karena setiap huruf itu yang dibaca dalam Al-Quran itu pasti ada pahala yang dapat diandalkan buat kita ya. Tetap mendapat pahala, tetap juga mendatangkan kebaikan. Ya?
1: Iya.
2: Walau kita belum mengerti maknanya, tapi kita kan sekarang itu tidak susah. Tidak susah, Al-Quran itu kan sudah banyak di mana-mana bisa kita temui, di rumah, di masjid, Al-Quran yang ada artinya. Insya Allah, kalau kita sering-sering baca Al-Quran, dengan sendirinya Al-Quran itu sedikit demi sedikit, kita secara otomatis biasanya ya, orang yang sering bermuamalah, orang yang sering baca Al-Quran itu, yang berinteraksi dengan Al-Quran, biasanya Allah bukakan hatinya itu secara otomatis, juga biasanya terasa ada perbedaan ketika kita sering mengaji sedikit-sedikit. Ya. Tapi memang kalau kita bisa memahami maknanya kan, kita bisa mengambil kesimpulan, biasanya mengambil apa sih yang dimaksud dengan ayat ini.
1: Iya.
2: Tapi memang belajar Al-Quran begitu, tidak satu kali ya, Al-Quran dia turun tidak satu kali, kita harus bertahap. Maka saya sarankan kalau bisa ya, tadi ada terjemahannya, kita mulai dengan surah-surah yang hari-hari kita dengar, surah-surah pendek ya, juz amma itu, atau yang kita kenal dengan juz 30 itu kan dari biasa qul a'udzu birabbin nas, Allahu Subhanahu wa ta'ala, wallahu ahad, hal-hal yang biasa kita dengar saja. Dan kalau ini kita bisa mengambil kesimpulan, itu punya nilai tambah tersendiri buat kita.
1: Iya.
2: Ketika kita membaca surah-surah yang lain. Iya. Kalau nilai ibadahnya insya Allah,
1: iya,
2: memang agak berbeda ya.
1: Iya.
2: Tapi paling tidak tetap dinilai beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Okay.
2: Berkait pertanyaan juga tadi itu, bagaimana yang bacaan Al-Qur'annya tidak tidak maksimal ya?
1: Iya, mahrajnya mungkin mahrajnya Ustaz. Mahrajnya belum tepatnya,
2: mulai iya, dari mahrajnya, cara bacanya, panjang pendeknya, dan sebagainya. Insyaallah tetap mendapatkan pahala ya, sama karena Al-Quran itu niat saja kita mau melakukan kebaikan kan dinilai ibadah, apalagi kita sudah lakukan.
1: Iya.
2: Persoalannya bagaimana sebentar yang kita lakukan itu apakah sesuai harapan? Nah, insya Allah mendapatkan pahala juga selama kita mau bersungguh-sungguh memahami Al-Qurannya, karena ini bagian dari kita ingin mendapatkan yang lebih baik.
1: Iya.
2: Nah, karena ini bagian dari taklim, pembelajaran juga. Setiap niat-niat baik kita itu pasti dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tahu baca Al-Quran pun juga itu pasti selalu merasa kurang, ingin tahu maknanya. Setelah tahu maknanya pasti ingin tahu secara umum apa yang terkandung. Kemudian setelah tahu semuanya, kita ingin tahu lagi apa yang menjadi rahasia dari Al-Quran. Itu semua, dan itu tentunya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak yakin kita kebaikan yang kita lakukan itu, apalagi dalam posisi belajar, itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, itu juga bisa menemukan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian.
1: Baik. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Andi di Kendari. Saya sholat Ustaz, tapi jujur tidak selalu khusyuk begitu. Apakah ini berarti saya belum benar-benar mencintai Allah?
2: Iya. Kemudian sholat.
1: Iya, tapi kurang, iya, selalu tidak khusyuk begitu Ustaz.
2: Oh iya. Iya betul.
1: Iya.
2: Sholat yang khusyuk itu kan bagaimana kita mampu menghadirkan hati dengan penuh kesadaran di hadapan Allah, beserta dengan ketenangan lahir batin. Tapi penanya Adi ya, Adi Sekendari, menurut ulama itu sebenarnya khusyuk bukan saja tidak bergerak ya.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana menyatukan pikiran, perasaan, fisik kita dalam ibadah. Artinya kita totalitas dalam ibadah. Contohnya sholat. Iya. Dan yaitu tadi masih ada kaitannya dengan penanya sebelumnya.
1: Iya.
2: Disinilah pentingnya ketika kita paling tidak sedikit bisa memahami arti dari bacaan-bacaan kan sholat itu, bacaan-bacaan kita itu, zikir-zikir kita itu, mulai dari bacaan Al-Fatihah, ayat Al-Quran itu kan ketika kita mampu memaknai bacaan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, itu ketika kita menyadari Maha Suci Allah, Maha Suci Allah Bilahi Rabbil Alamin, Sang Penguasa Pencipta Alam Semesta, Ar-Rahmanur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu kan ayat di sinilah yang kira-kira akan menambah rasa khusyuk kita. Kita kan terkadang kurang khusyuknya itu mungkin ya. Masih belum bisa memaknai setiap sikir-sikir tersebut. Ketika kita misalnya membaca doa istikharah, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah. Kan itu kalau kita bisa memahami, tentu kita akan lebih fokus ya. Kenapa biasa kita kurang fokus, apalagi sebagai makmum ya, apalagi sembahyang subuh itu dalam posisi ya masih mengantuk-ngantuk dan lain sebagainya. Apalagi ya, itu banyak faktor-faktor. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, memang untuk mencapai tahap-tahap itu tidak mudah.
1: Iya.
2: Ya, satu hal yang saya sampaikan, setiap kebaikan niat yang kita niat kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah nilai ibadah. Ya. Kita sholat sebentar, bagaimana kita hadirkan dalam diri kita dulu ya niat. Untuk sholat saja dulu.
1: Iya.
2: Terus kita ikut sholat. Kalaupun misalnya kita dalam bacaan atau dalam gerakan, mungkin masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu dan lain sebagainya, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang mengatur segalanya itu, perasaan kita, pikiran kita dalam ibadah itu tentu tidak ada yang atur, yaitu Allah Ta'ala yang dijalani. Maka memang tidak mudah ya. Karakter-karakter yang sholat khusyuk itu kan tingkatannya bagi kita juga tidak bisa kita ukur.
1: Iya.
2: Karena menyadari sepenuhnya bahwa kita memang betul-betul bermunajat di hadapan Allah itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Kita merasa terawasi ya.
1: Iya.
2: Itu. Kemudian setiap gerakan cuma anggota badan kita, ketika ruku, sujud, itu bagaimana kita harus tenang maknina ya. Itu baik. Kita tergesa-gesa ketika itidal, sujud dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini tentunya secara tidak langsung juga mungkin bagian dari khusyuk kita.
1: Iya.
2: Ya, memahami makna bacaan, tidak memandang kanan kiri, gangguan-gangguan dalam pikiran kemudian. Tapi itu sih manusiawi ya. Dikatakan tadi paling tidak kita harus lebih kepada bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Intinya kita berusaha sebaik betul, semaksimal betul lah. sebentar, apakah Allah terima ibadah kita dan sebagainya. Yang penting kita sudah punya niat yang bagus, kita bersungguh-sungguh dan tidak lalai, insya Allah kembali kepada Allah. Allah Zat yang Maha mengatur segalanya ya. Dan yang harus kita yakin semua ibadah kita diterima depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma Allah yang tahu segalanya.
1: Baik,
2: nah, mungkin saja Mbak Tobi sekian sampai.
1: Iya. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar kita. Kami juga sudah mendengarkan penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz juga terkait dengan topik kita pada Mutiara Pagi kali ini, menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup Ustadz, untuk kesimpulan kita di perbincangan kita kali ini, silahkan.
2: Iya, ini pemirsa pendengar Rupiah Mutiara Pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Memang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah itu yang kita kenal dengan bahasa hamba ya, cinta kita kepada Allah itu tidak mudah. Sebagai kata kuncinya, tuliskan dalam diri kita ketika kini bahwa segala nikmatan apapun yang kita rasakan sampai sekarang, sampai di titik tinggi, itu tidak benar, bukan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta alam. Maka ketika kita menyadari hal ini, itu ada hal-hal yang kita persiapkan dari dalam diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita adalah makhluk, makhluk itu kan ciptaan Allah. Dengan satu keyakinan ada Sang Khalik, kita kembalikan yaitu Allah Ta'ala Rabbul Jalal. Maka ketika rasa ini semua mampu kita hadirkan dalam diri kita, kita menyadari kita adalah makhluknya Allah, tentu akan jelas tujuan kita. Tujuan kita ya Allah berikan segala kenikmatan, tidak lain dan tidak bukan, kita pakai untuk beribadah. Karena memang sejatinya Allah itu menciptakan, dalam Al-Quran itu dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiada aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ketika kenikmatan ini kita mampu hadirkan dalam diri kita, semua itu prosesnya pasti Allah yang mengatur segala-galanya, maka kita akan menyadari maka di sana tempat kita kembali. Nah, kita sebagai makhluk ini ya, bagaimana kita mampu beribadah depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ciptakannya kan seperti itu. Dan tentu tujuan akhir kita setelah proses-proses ini semua, kita mengharapkan ridha Allah, dan kemudian kita ingin juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala disiapkan kepada kita. Maka peningkatan kualitas
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
2: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Umi Amal Senyuman atau UAS hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
4: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Tubagus Aris Sahriza, mengatakan target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
1: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang, yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
4: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Umi Amal Senyuman atau UAS hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
2: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
4: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKES, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
2: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
5: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
4: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah menggelar gerakan pengendalian penyakit prioritas seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, dan tuberkulosis di kantor Kelurahan Mawasangka pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan gratis, sarapan bersama, sosialisasi kesehatan, serta diakhiri dengan kuis interaktif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular prioritas, sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Buton Tengah, RCD, menegaskan kesehatan merupakan nikmat sekaligus amanah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, stroke, tuberkulosis hingga kanker kerap berkembang tanpa sengaja, maksud kami tanpa gejala awal yang jelas, sehingga dikenal sebagai silent killer. Melalui program cek kesehatan gratis, CKG, masyarakat dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma sebagai upaya deteksi dini faktor risiko penyakit. RCD juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal, serta membiasakan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ditutup dengan kuis edukatif sebagai bentuk penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dan kita ke berita yang terakhir. UM Buton perkuat kualitas SDM, dorong seluruh dosen lanjut studi S3 melalui berbagai program beasiswa. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
6: Universitas Muhammadiyah Buton, UM Buton, terus memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM tenaga pengajarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister 2 maupun doktor atau S3. Rektor UM Buton, Dr. Wode Al-Zarliani mengatakan, peningkatan kualitas dosen menjadi salah satu misi utama universitas, karena itu pihaknya secara konsisten mengingatkan seluruh tenaga pengajar agar terus mengembangkan kompetensi akademiknya melalui pendidikan lanjutan. Menurutnya, saat ini UM Buton memiliki sekitar 200-an dosen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 dosen telah menyandang gelar doktor, sementara 70 dosen lainnya sedang menempuh pendidikan doktoral. Saat ini masih terdapat lebih dari 90 dosen yang berpeluang melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa.
7: Ya, kalau kami saat ini sudah sampaikan 46 yang sudah bergelar doktor ya, yang sementara studi sudah 70. Jadi masih ada lebih kurang hampir 100 orang yang bisa siap untuk bisa mendapatkan. Tapi kan ini banyak juga beasiswa-beasiswa ya, dari PDI juga, dari BPI, ya, jadi ada berbagai macam tempat untuk sarana ya, untuk bisa. Dan kami sendiri juga yang bukan menyiapkan itu.
6: Lanjut Zarliani, untuk mendukung peningkatan kualifikasi tersebut, UM Buton mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang disediakan pemerintah, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, maupun beasiswa internal yang disiapkan universitas. Selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton terus mencetak lulusan berprestasi. Pada tahun ini, universitas tersebut mewisuda sebanyak 570 mahasiswa, dengan sebagian di antaranya berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK Sempurna, yakni 4,0. Universitas tersebut saat ini memiliki 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana S1 serta 1 program magister atau S2 pada Fakultas Hukum. Dengan peningkatan kualitas dosen yang terus dilakukan, UM Buton optimis mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat akreditasi program studi, serta menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja maupun dunia akademik. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kami sampaikan satu informasi terakhir pendengar. Bupati Buton Alvin Akawijaya melantik dan mengambil sumpah 24 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan lurah di lingkup pemerintah Kabupaten Buton. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton pada Senin 27 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Alvin menegaskan para pejabat yang baru dilantik harus bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsi, tupoksi, serta standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Bupati juga meminta pejabat, khususnya para lurah, membangun sinergitas dengan masyarakat, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Menurutnya, jabatan yang diberikan bukan sesuatu yang permanen. Pemerintah Kabupaten Buton akan terus melakukan evaluasi terhadap pejabat berdasarkan kinerja yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Umi Amal Senyuman atau UAS hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan Laude Alamsyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang pagi ini sudah bersama kami melalui FM 97,8 MHz ataupun juga Anda yang sudah bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat mengawali aktivitas Anda di hari Rabu pagi ini, mudah-mudahan semua berjalan baik dan juga lancar semua urusan Anda di hari ini pendengar. Di ketentuan pagi ini bersama saya penyiar Anda Calis Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alamsyah Pendegar. Kami akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda semua. Untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 pendengar, kita akan update beberapa informasi untuk Anda semua termasuk informasi perakhiran cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di RRI Baobab, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kita update informasi cuaca dulu ya, untuk wilayah Sulawesi Tenggara hari ini pendengar, Rabu 29 Juli 2026. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar, pagi ini diperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Untuk siang dan sore hari nanti potensi hujan ringannya di wilayah Kolaka Utara dan di Konawe Utara. Untuk malam hari nanti potensi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan, dan dini hari pun pendengar cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter center info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah yang rawan karhutla, pendengar. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan, El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Saat ini, indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga air bersih. Menurut Faisal, Indonesia sendiri memiliki sekitar 240 waduk yang menjadi sasaran pengisian cadangan air melalui rekayasa cuaca. Selain mengatasi ancaman kekeringan, BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kering. 6 provinsi menjadi prioritas pelaksanaan operasi tersebut, diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di Kalimantan Selatan. Selain itu, modifikasi cuaca yang dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan Aceh sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada di lapangan. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak dari El Nino kuat, terutama potensi berkurangnya pasokan air dan meningkatnya risiko kebakaran hutan serta lahan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah mengantisipasi potensi dampak El Nino saat ini dan antisipasi tersebut diantaranya adalah operasi modifikasi cuaca dan menyiagakan satuan tugas atau satgas baik daerah baik darat ataupun di udara. Menteri AHY berharap dengan modifikasi cuaca akan memadamkan titik api yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Selanjutnya debit air di bendungan juga atau di waduk juga ini tetap aman terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: RRI Baubau Sau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Dan kita ke informasi olahraga pendengar ya, terkait Timnas Indonesia. Di mana pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, kalau biasa disapa dengan Bos John ya, meminta para pemain segera untuk mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya perjalanan Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang dan setiap laga menghadirkan tantangan yang berbeda. Herdman pendengar mengaku senang dengan hasil positif pada pertandingan pembukaan Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Namun ia menegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat para pemain cepat merasa puas. Pelatih asal Inggris itu mengatakan seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan maksimal. Herdman pendengar menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah untuk kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Karena itu para pemain diminta menjaga konsistensi dan konsentrasi, mempertahankan semangat kerja yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Menurut Bos John, kemenangan atas Kamboja menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Meski demikian, ia mengingatkan para pemain agar tetap rendah hati dan terus memperbaiki setiap kekurangan yang masih terlihat. Timnas Indonesia sendiri pendengar dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026 di Stadion Chonburi Municipality, Thailand, di mana Bos John berharap para pemain mampu mempertahankan performa positif demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti informasi-informasi lainnya dari dalam dan juga luar negeri bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan dalam Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Baubau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Kami dalam keputusan, karena antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
6: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
7: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
6: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal